Makanya jangan nunggu lama-lama, nanti keburu diambil orang tuh ya, atau keburu kesalip orang. Langsung aja deh WhatsApp ke 0877 7080 9898, gabung aja di Joget Morena ya. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan udah masuk interval kedua nih Sobat Maya. Saatnya Santika nanti warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung ya. Buruan atuh yang mau dicolak-colek sama Santika ya. Colak-colek di udara, tenang ya. Di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY. Derah.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFMBandung.
6: Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak.
7: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
8: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian mandiri atau NBK di tempat belajar. Alamat Jalan Terusan Borobudur nomor 1-4 Cibaduyut depan TVRI Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Coba kalau teleponnya ke sini, WA aja deh ya, nggak usah telepon, pasti bakalan dibales sama Santika di udara ya. WA-nya sih ke tetangga sebelah. WA-nya ke Santika aja, sama Santika pasti dibales nih lewat WA, lewat udara nih Sobat Maya ya. Seperti yang satu ini nih, nge-WA sama Joget Morena pastinya langsung dibacain ya. Selamat pagi Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang yang selalu di sini katanya. Oh my god, selalu dengerin Joget Morena ya. Sambil beres-beres ini teh luar biasa. Nuhun pisan ahya Pak Debokir Mie Ayam 28 Lembang. Langsung aja gaspol lagi. Ada Mamah Nur Widara di kawasan Ibun Majalaya juga hadir Santika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Nur Widara anu panggilis nasa Ibun Majalaya hadir nuhun pisan ya. Oke, terima kasih banyak sapanya buat Sobat Maya semuanya aja. Ada Teh Imas jual ledeng nih. Selamat pagi Teh Imas jual di kawasan Ledeng Mancok lah cina di Joget Morenanya. Pantuna mana ya Teh? Angin bertiup sangat lambat, daun beringin sangat lebat. Selamat pagi wahai sobat, mari senyum dan semangat. Oke, okay. Salam cintanya buat Mama Dina, Mama Shanda, terus juga buat Teh Nengis ya, buat Mama Dini juga Manani Memori, buat Adiansyah Janal Aris, buat Kang Agus Oce juga, Kang Alam Bolem, Kang Soleh, buat Kang Jajang Rusmana juga, Bungsu Cika Putihan, Febri Acu juga, Abu Metal, buat Dedan Cipteng, Kinew Kircon, buat Lukman Baros, Aki Kamha, dan juga buat semua Sobat Maya yang lagi pada dengerin Joget Morena. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja. Dulu jeng mancen tugas, cina mugia seur job, amin ya Allah ya. Terima kasih banyak, hanupi satu nuhun pisan, Teh Imas jua, anu panggilnya sakawasan Ledeng ya. Di tanggal 25 Agustus 2026 ini, selamat ulang tahun untuk Sobat Maya yang sedang merayakan ulang tahun hari ini ya. Selamat pagi Teh Ani Cukang Haur yang lagi milad ini Teh. Waduh, luar biasa tuh ya, numpeng meren. Lagi manco katanya Santika. Salam cintanya buat Balad Ngariung di Babakan Rawang Indah, buat keluarga Maoni sama Waidi di Pameucilan Lembang ya, yang ada di Geger Kalong juga. Spesialnya buat Teh Tami aja, hatur nuhun hadiahna asik ya. Super cintanya membuat penyiar idola para remaja anu nuju siaran ya. Sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Terima kasih banyak. Terus juga buat all crew Maya FM ya. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Terima kasih banyak, sukses juga buat Teh Ani Cukang Haur ya. Happy birthday pokok namanya. Buat Sobat Maya juga yang hari ini tepat 25 Agustus 2026 sedang merayakan ulang tahun. Terima kasih banyak. Selalu simak acara Joget Morena dan happy birthday. Barakallah fi umrik. Wish you all the best.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya M.

0: Kiki, aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia Upload, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak, dupar ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram at bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

Pengennya sih di mana-mana Persib Bandung ranking ke-1 dan juara 1 terus. Ya enggak Sobat Maya, Boboto Persib ya. Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Hari ini informasinya di gelaran Cukit Morena nih Sobat Maya. Ya, Persib Bandung bersiap melakoni laga penentu untuk kembali berkiprah di panggung AFC Champions League 2 atau ACL 2. Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung ini bakal menjadi saksi duel panas Maung Bandung menjamu tim asal Filipina Manila Digger dalam partai playoff yang digelar Senin 31 Agustus mendatang di Sobat Maya. Ya, pertemuan ini tentunya bagaikan dejavu musim lalu ya, karena kala itu Maung Bandung sukses menuntaskan perlawanan Manila Digger dengan skor ketat 2-1 di babak playoff hingga melaju ke fase grup dan mengakhiri langkah di babak 16 besar. Gimana nih tanggapan juru gedor Persib Bandung asal Brazil, Yas Raymond Tank, ya menegaskan bahwa persiapan Maung Bandung kali ini katanya sudah sangat matang nih Sobat Maya, tapi dirinya enggan jumawa dengan rekor manis musim lalu ya. Ya ini karena ini satu laga yang sangat menentukan nih Sobat Maya. Raymond juga menyadari bahwa Manila Digger ini mengusung misi balas dendam ya setelah pernah disingkirkan Maung Bandung pada musim lalu nih Sobat Maya. Ini tentunya mereka datang dengan persiapan yang lebih matang ya. Begitu juga Persib Bandung, jauh lebih siap nih ya. Dan Persib Bandung tentunya akan terus berjuang untuk meraih kemenangan nih Sobat Maya. Pertarungan sengit tidak hanya mempertaruhkan nama besar kedua klub di level internasional Sobat Maya Boboto Persib ya, tapi juga peraturan atau pertaruhan gengsi demi membawa nama Indonesia di kancah Asia. Demi

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ding.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utama tur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Hanupi saturnuhun pisan Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Jukit Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Udah masuk interval ketiga Joget Morena nih Sobat Maya. Interval ketiga, Santika masih tetap warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877-7080-9898. Come on, yang mau gabung boleh pergunakan WhatsAppnya di 0877-7080-9898. Tetap terus pantengin Joget Morena, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Berani beda-berani gaya, di mana? Di DIY. Derah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Pantengin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
4: 98 Maya FM.
5: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

PP apa yang paling seru setiap pagi? Pastinya joget Morena. Terima kasih. Halo bisa turun pisan sobat Maya yang selalu setia dengerin joget Morena. Saban hari Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi ya. Tapi kalau bareng sama Santika saban hari Selasa, Kamis dan juga Sabtu nih sobat Maya. Langsung Santika mau sapa sobat Maya lagi nih yang sudah ngarah racung ya, yang pengen disapa balik sama diriku. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Lilis nih yang selalu hadir. Bunda Lilis, anu panggilisna sapa ada larang. Terima kasih banyak ya. Salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Renbas, Agus Oce, Pak Kosasi juga jajang jalak ya. Sama Teh Nani memorinya, terus juga buat Ceng Dudu, Lukman Baros juga Bungsu Cikaputihan, buat Teh Mimin GM juga Teh Nuis, Mama Vita, Mama Nur, Mama Dini, terus juga buat Mama Dina dan semua sobat Maya. Sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Spesialnya mah buat keluarga Besan yang ada di Gunung Halu dan juga cucu tersayang yang ganteng, anu lucu, sehat selalu ya. Pokoknya mah anu pisna. Sami-sami Bunda Lilis di kawasan Padalarang, terima kasih banyak ya. Oh ini cucunya udah 1 tahun udah pinter joget ya. Sami sarang nenek nak tuh pamikit rumahnya. Jogetnya cenah dangdutan di Maya FM, ngadangukeun joget Morena luar biasa nih ya. Ada Dede Ibrahim ya. Anu nuju memejeh nak lucu nak ya tehnya. Harupi satu turun pisan Bunda Lilis di Padalarang. Ada Abah Dadang di TCI nih ya. Selamat pagi Abah Dadang. Salam cintanya mah buat Aki Kanha, Kang Heri, buat Kang Alam Bolem juga Teh Nado, buat Pak Kosasi, buat Carmila, buat Teh Nani Memori juga Pak Jajang Jalak ya. Sama Nenek. Terus juga buat Nenek Putri, buat Kang Zustian, buat semua Sobat Maya aja. Hanupi satu nuhun pisan Abah Dadang di TCI Taman Cibaduyut Indah ya. Ketemuan Santika sama siapa nih dari TCI, kita menuju ke mana ini teh? Ke Majalaya, ada Mas Solihin Maknyos ya. Salam cintanya buat Mas Muklis, Mustafa juga Saimun, buat Wagiman dan semua Sobat Maya. Spesialnya buat Santika aja, nuhun pisan ya. Hanupi satu nuhun pisan. Oke, dari Majalaya kita berdei orang ke Waterbed Garden. Ahnya, orang ke Ciranjang, Cianjur ya. Ada Ana hadir recenanya. Oke, antum hadir. Ikutan berpartisipasi di gelaran joget Morena. Kaif halik Ibu Bayangkari ya. Alhamdulillah, ana baik-baik saja ya. Seperti yang ente dengar ya. Itu juga Wan Abud sorana. Dan ini berkat doa seluruh masyarakat Jawa Barat ya. Duduk itu sih karena ngobrolnya mau jengceng duduk banyak. Salam cintanya mah buat Santika Sari Sumantri duluan cintanya. Aduh syukron syukron. Semoga barokah, amin ya Allah ya. Bulan Maulud dengan barokahnya. Hari ini tepat dengan hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala urusan Allah dimudahkan, amin. Allah lancarkan, amin ya Allah ya. Terima kasih banyak nih Ceng Dudu ya, dari Waterbed alias Ciranjang, Cianjur ya. Oke, lanjut juga katanya buat para pasca, pasukan Santika dan juga buat para pantun mania. Semangat memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Semoga kita semua yang juga mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya. Kelak di yaumil akhir, amin. Spesialnya buat sikutku tercinta yang ada di Gunung Halu. Syukran, hamdalah udah dibacain. Oke, syami-syami. Afwan. Eh, gitunya. Pokoknya apa pilih acara, pilihnya Jomor ya. Mantap info-infonya, Endolita suara penyiarnya. Aih, hanupis atuh ya. Hatur nuhun pisan. Nah, syukran, syukran ya. Terima kasih banyak buat Ceng Dudu yang ada di Ciranjang, Cianjur ya. Hai, kenapa? Sama siapa? Sama Santika aja. Iya, iya tuh. Santika juga maunya sama kamu aja, Sobat Maya. Beneran, sama kamu aja pokok namanya. Oke. Okay.
Giveaway-nya nih udah ada pemenangnya nih Sobat Maya ya. 3 pemenang untuk dapetin giveaway dari lagunya Santika Sama Kamu Aja. Nonton nanti ya pengumumannya di Instagramnya Santika dan juga TikToknya Santika Sari Sumantri Official.

Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: miliki. Aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya sobat saya simak Nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Valle FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya. Masih bareng sama Santika dong ya, sampai nanti jam 9 Santika temenin dirimu. Selamat pagi buat Teh Novi Rianti di Pondok Hijau. Pengen disapa Cina Santika. Halo atuh Teteh Novi Rianti ya di Pondok Hijau Tea Cina. Ya, salam cintanya buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Teh Imas juga di Ansah Cicadas Alam Bolem. Buat Mamah Dini juga, buat Teh Dian, Mamah Dina juga, Agus Oce deh. Buat Dadu Gondrong juga, Kecepisan Ria ya. Buat Mama Shanda, Karolin. Buat Mamah Nulis juga, Wan Rante, Agus Oce. Buat Akinong juga, Ambu Anom. Buat Uyun Cupu juga, pokoknya buat semua Sobat Maya aja yang suka dengerin Joget Morena ya. Spesialnya buat seseorang aja. Oke, terima kasih banyak Teh Novi Rianti di Pondok Hijau ya. Terima kasih banyak. Ada Kang Febri Acu nih di kawasan Banjaran Sindang Panon. Pantun heula Cina Santika sok atuh. Bu Salsa mamahnya Agus, Ibu Lilah bawa bola. Selasa 25 Agustus, alhamdulillah masih bisa lihat senyum sang idola. Hanupi satu ruhun pisan Kang Febri Acu. Salam cintanya buat Sobat Maya semua aja. Dan yang asli orang Cipatuja, Teh Nia juga orang cinta asli ya. Buat Nurul IC anak 98, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun pisan Kang Febri Acu Tea dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Si pejuang cinta Tea Cina Santika asik. Ada Mama Vita di kawasan Cimindi Tengah. Terima kasih banyak sudah hadir di Joget Morena ya. Aja Mama Vita Cimindi. Terima kasih banyak. Nuhun pisan. Ketemuan Santika juga sama siapa nih? Sampurasun Santika Rampes. Abah Nanar Gunung Asepan Santika. Sapanya mah buat Santika duluan. Terima kasih banyak. Terus juga buat Kang Alam Bolem. Buat Kang Dadu Gondrong juga, Kang Sri Hartono, Jajang Jalak juga yang ditarget ya. Buat Ayi Raja Wali juga, Agus Oce, Wawan Manoko juga, Kang Sandi. Buat Pepi Wirawan juga, Cahya Wiguna. Buat Mansyur, pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat istri, anak dan juga cucu tersayang. Nuhun pisan Abah Nanar Gunung Asepan ya. Ketemuan Santika sama siapa nih? Assalamualaikum Santika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal katanya ini sama A.A. Deryl. A.A. Deryl teh di mana teh atuh? Oh di TKI Cina Santika. Terima kasih banyak atuh ya. Salam cintanya buat Sobat Maya semua. Salam kenal dari A.A. Deryl di TKI katanya. Spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan. Selamat pagi Kang Agus Oce anu nunggu teh telat nongol cenak Bu Komandan Pasca.

Santika mau pengumuman ini teh Sobat Maya, pengumuman siapa pemenang giveaway yang sudah hadir dan menjawab di video klipnya Santika terbaru ya, Anu sama kamu aja di YouTube-nya Mahesa Channel ya, Mahesa Record ya. Oke. Nantikan pengumumannya jam 9-an ya. Oke, selepas Cekit Morena. Sip atuh. Pengumuman lah Santika ya ayeuna.

0: Maya Event.
1: Cada kali tiba do parti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus, Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata. 98
2: Joget Morena Der.
3: Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih Sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini, edisi 25 Agustus 2026 di hari libur ya. Hari Maulid Nabi ya, selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah. Semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin. Dan semoga kedamaian, keberkahan dan cinta kasih kepada Rasulullah selalu bersemayam di dalam hati kita, Sobat Maya. Santika pamit, salam cinta buat semua everyday. I love you Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: rumahnya sedang menyimak Nuparti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Madu Perdi.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
0: JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nupar ding.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Remping.
2: Maya FM.
3: Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lain

lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Maya FM.

0: 新聞の話題を FM。 本日は新聞マヤ FM www.98mayafm.com
1: 98 MayaFM. Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ping. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
2: 98 Maya FM.

0: 라디오
1: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa ya, kalau di akhir pekan, di hari Sabtu, di siang harinya, Meli Jamil hadir menemani Sobat Maya dari jam 12 sampai dengan jam 3 dengan lagu-lagu dangdut asik. Selamat siang untuk Sobat Maya yang sekarang lagi mendengarkan siaran streaming di www.98fm.com ataupun di Radio PRSNI Jabar.net ya. Jangan kemana-mana, stay tune di Dangdut Asik, terah.

Masih dari kawasan Komplek Kompang Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Tentunya Meli Jamil masih hadir menemani Sobat Maya selama 3 jam ke depan. Request salam-salam Meli Jamil sudah buka ya di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9898. Di 0877-7080-9898 ya. BTW ini bukan akhir pekan ya, hari Selasa ya, tanggal merah. Aduh, kalau memang hari-hari biasa tiba-tiba dikasih libur teh, ingetnya hari Sabtu aja terus ya. Hari kejepit nasional sayang. Enaknya kalau dikasih tanggal merah gini di hari Jumat ya. Jadi biar Jumat, Sabtu, Minggu.

0: My FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
0: Maya FM.

Sobat Maya, kalau misalnya dikasih pilihan, lebih baik sakit gigi atau sakit hati? So, kalau misalnya dikasih pilihan ya, ah, nggak mau dua-duanya ya. Semua orang juga sebenarnya nggak mau dua-duanya. Yang namanya sakit kayaknya yang namanya sakit kayaknya semua orang juga nggak mau ya. Tapi kalau misalnya ya, Sobat Maya nih udah ngalamin yang namanya sakit gigi ya. Karena Meli Jamil adalah salah satu penderita sakit gigi yang cukup lama pada saat itu ya. Kayaknya kalau misalnya dibandingin mending mana, sebenarnya nggak ada yang mending ya, tapi nggak ada yang mending loh ini ya. Ya, di garis bawahnya dikasih terpertebal gitu. Tapi sumpah namanya sakit gigi nggak enak, beneran nggak enak. Diajak makan nggak enak, diajak tidur jejedudan, ada yang berisik kuat kak leneng kena kepala. Beneran Sobat Maya, dikasih sakit gigi mah tobat pokok nama. sakit banget kan. Kalau misalnya sakit hati mah ya, kalau ini mah kan belajar dari pengalaman ya. Tapi kan setiap orang beda-beda ya, toleransi sakitnya beda-beda, nggak bisa disamaratakan gitu. Kalau Mel Jamil mah ya, kalau sakit hati mah ya masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan, masih bisa pergi kemana-mana. Cuman satu syaratnya adalah yang penting di dompet aman. Tapi kalau sakit gigi, meskipun yang namanya di dompet aman, diajak jalan-jalan, diajak tidur, diajak makan enak, tetap rasanya enggak enak. Nyeri sepanjang hari, sepanjang malam, setiap waktu. Jadi kalau misalnya lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati ini, enggak. Bohong, sakit gigi sakit. yang udah ngerasain namanya sakit gigi pasti relate, beneran. Seriusan, sesakit itu namanya sakit gigi, benar. Apalagi kalau misalnya sakitnya udah berkepanjangan, mau dikasih minum obat pereda nyeri ya. Pereda nyeri ya, hilangnya cuma beberapa menit, sisa nama nyeri jajaudan. Teteh bener, aku mah jenuh mending sakit hati we daripada sakit gigi. Ah iya bener kerasa ya. Tapi ya kita berdoa mah ya, gak mau dua-duanya ya. Namanya rasa sakit mah gak ada yang enak ya, dan gak ada yang mending gitu ibaratnya mah ya. Ya berdoanya semoga jangan merasakan sakit apapun lah. Mau sakit hati, mau sakit gigi, mau sakit di dompet, ah pokoknya mah jangan sampai deh merasakan yang namanya sakit ya. Hah? Temel, aku mah mending sakit gigi aja daripada sakit hati. Emang kamu udah ngerasain sakit gigi gitu, udah ngerasain? Baru ngerasain sakit hati, udah ngerasain sakit gigi belum? Udah temel cina, tapi mending sakit gigi aja cina. Daripada putus cinta cina, sakit hati mah susah lagi nyari yang baru. Ah, iya benar juga sih ya. Benar juga benar ya, tergantung sudut pandang dan toleransi sakitnya ya. Kalau seperti itu mah ya. Meli Jamil mengucapkan selamat siang buat Sobat Ming baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang sekarang lagi mantengin sambil ngemil, sambil makan siang, sambil bersantai di jam istirahat, atau mungkin yang sekarang lagi libur ya. Ada yang memang di hari Selasanya di tanggal merahnya lagi lembur, semangat ya, gak apa-apa ya. Yang penting mancuan besti ya, karena kita semua berbakat. Berbakat ku naon, berbakat ku butuh teh ya. Jadi apapun yang terjadi, mau tanggal berem, mau tanggal hejo, mau tanggal hideng, pokoknya mah kalau udah urusannya sama cuan mah gaspol sayang ya. Bener tuh, ya. Karena namanya realita hidup perlu dengan perjuangan. Kalau ibaratnya kata Pak Haji, Bang Haji Romama ya, perjuangan. Kumasih lagu na Bang Haji teh. Nyeta wah pokok namanya. Meli Jamil menyapa sobat yang sudah hadir dulu di WhatsApp ya. Selamat siang buat Ibu Intarti. Ibu, apa kabar sayangku? Yang pengen request lagunya Rindu Berat. Dari Inesintia, Meli Jamil kasih versian dari Kamelia Malik ya. Mau kirim salam buat Teh Meli Jamil duluan, buat Dedan Cipteng, buat Carmila, buat Abah Dadang di TCI, buat Emang Nanar di Gunung Asepan, buat Febri Acu, buat Teneh Nani Memori, buat Jangjang Jalak ya. Terus juga buat Teh Nado, terus juga kirim salam buat Kang Justian sama Nenek Putri, buat Sobat Maya semuanya. Siap, terima kasih Ibu Intarti ya, lagi stay tune di 98 Maya FM. Lagunya Meli Jamil nanti siap play, oke?
Kineo Kirchon, apa kabar Kineo? Dirimu apa kabar? Kineo, kamu libur gak hari ini? Di rumah atau lagi di tempat kerja nih? Lagi mantengin dangdut asik ya. Yang request lagunya Teman Biasa dari Evita Mala. Kamu hanya dijadikan teman biasa sama dia. Padahal effort kamu udah luar biasa, tapi kamu hanya dijadikan teman biasa. Tidak apa-apa. Meskipun rasanya syakit ya. Atur nuhun Teh Mel. Mau kirim salamnya buat Diansa, Wung Askar, Aichi Gadung, Mansur, Aki Kanha, Koswara, Umi Lami, buat Nado, Imas Juan, Ani Memory. Spesial buat Mel Jam, penyiar favorit aja. Sehat selalu ya Teteh, terima kasih sayang. Teh IJ, apa kabar? Kawasan Ledeng, Manco, sambil pak pikpek aktivitas, lagi ngapain Teh IJ? Hari ini libur tidak? Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran, juga ikutan ya, pengen request lagunya Tembok Derita. Aduh, menin langsa pisannya. Mau kirim salam buat sobat main semua, buat yang asyoran cipat tujuan nih, orang cinta asin Nur Aisy, buat anak 98 Abu Soce, Jujang Jalak, Satria Zalikal, Dian Sang, Inu, Cepisan Ria, Mansur Parihin ya. Terus juga Alan Bolam, Zainal Aris, Mas Jua, Mama Dini, Mama Dina, Mama Sanda, Nado, Milila Yang Dus, buat Kang Justian sama Nenek Putri juga ya. Spesial buat penyiar idola yang cantik, makasih. Jangan kemana-mana sobat main, nanti Mary Jamil balik lagi. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terah.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
0: Maya FM.
4: 98 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Saatnya Sobat Maya simak Nuparenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah, ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
3: Maya FM.
0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dan...

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Gala-gala dari Mala Agata ya. Nemenin siang hari Sobat Ma yang sekarang lagi bersantai, yang lagi makan siang ya. Yang sekarang lagi bawa kendaraan, ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya Sobat Ma ya. Kalau di tanggal merahnya di hari biasa ya, di weekday gitu ya, bingung ya, mau jalan-jalan, ah udah besoknya kerja nanggung teh ya. Mau bersantai tapi asa bosan di rumah aja. Sobat Maya, air apa namanya, tanggal merahnya hari liburnya dipakai kemana nih? Jalan-jalan atau bersantai aja di rumah nih ya? Atau gogoleran gitu ya kan, me time kalau kata-kata anak zaman sekarang Maya kan, me time. Atau mungkin ada yang memilih untuk temel aku mah biasa we ngider ya, bring ke ditu, bring ke dia jalan-jalan. Bisa juga ya, kalau tanggal merah kayak gini mah Sobat Maya bisa digunakan aktivitasnya mungkin family time ya, kumpul sama keluarga, atau mungkin bersantai untuk diri sendiri, karena kan sibuk kerja, jarang-jarang ya di weekday ada tanggal merah ya kan. Terus juga ada yang memang di tanggal merahnya memilih untuk kerja aja teh, lembur asik sok atuh ya. Pokoknya apapun itu ya Sobat Maya ya, yang sekarang lagi bersantai dengan segala aktivitasnya, yang udah mulai masuk juga di WhatsApp ini banyak ya, nanti Meli Jamil siap sapa di 087770809898 ya. Yang mau on air sabar, nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya di 02254413928. Sobat Maya, tahu enggak sih apa namanya berita viral tentang seorang anak ya, seorang bocah perempuan ini berusia 9 tahun yang menjadi korban serangan anjing pitbull ya di Komplek Grand Cendana Residence Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung Jawa Barat ya. Sekarang kondisinya sudah membaik Sobat Maya. Di mana paman korban ya mengatakan keponakannya tersebut saat ini sudah menjalani operasi di RSUD Welas Asih, di mana memang sebelum menjalani operasi korban ini sempat dibawa ke klinik setelah kejadian di hari Minggu ya, tanggal 23 Agustus 2026 gitu. Jadi kejadiannya itu sekitar jam 5 sore ya, langsung dibawa ke klinik dulu, kemudian masuk ke IGD Welas Asih Malaman untuk penanganan pertama, lalu masuk ke ruang operasi itu sekitar pukul 00 ya. Itu setelah dikonfirmasi di hari Selasa ini gitu ya. Di mana pamannya ini mengungkapkan bahwa korban mengalami sejumlah luka akibat serangan anjing tersebut. Ya, jadi di mana video yang beredar banyak banget ya, ada seekor anjing yang memang berkeliaran dan pada akhirnya menyerang bocah perempuan, di mana memang lukanya itu terdapat pada di bagian kepala dan wajah, sementara bagian telinga korban mengalami luka serius hingga nyaris putus ya Sobat Maya gitu ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya sudah membaik setelah menjalani operasi, dan alhamdulillah operasinya berjalan lancar, dan ini bisa dijadikan salah satu pelajaran buat kita semua juga ya.

Sobat Maya yang punya hewan peliharaan ya, dijaga baik-baik, apalagi memang hewan peliharaannya itu apa namanya bisa sewaktu-waktu menyerang ya kan penduduk sekitar. Jadi hati-hati ya, dalam keadaan memang pagernya harus selalu dalam keadaan terkunci ya kan. Nah, ya ini akhirnya yang dirugikan adalah orang lain ya. Jadi kita waspada juga ya buat Sobat Maya yang memang punya peliharaan, boleh ditingkatkan lagi keamanannya untuk menjaga keselamatan orang-orang di sekitar kita pastinya.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya di edisi Dangdut Asik di hari Selasa 25 Agustus 2026 ya. Ilalang, udah Meli Jamil play special buat Teh Nani Memori nih ya. Teh Mel, apa kabar? Sehat sayang ya. Mau kirim salam langsung buat Bunda Lilis, Umirila, Imas Jua, buat Maya, Mama Dini, Nenek Putri, Kang Justian ya, Wagon, Amti Barak, Hineu Kircon, Kang Adam, Arif Gudabaya, Abah Dadang, Lukman, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi, Ibu Intarti, buat Temel Jam sehat selalu dilancarkan rezekinya, amin. Terima kasih sayangku ya. Ada si cantik Mama Widara lagi stay tune di 98 Maya FM. Lagi apa Mama? Lagi kerja kah atau lagi bersantai di rumah karena tanggal merah ya? Ada juga Kang Adam Linggahara Sayati yang pengen request lagu Jangan Tinggalkan Aku ya. Kang Adam ini seneng lagu dangdut yang baru-baru ya, yang anak-anak muda ya, cocok mantap ya. Mungkin dan salamnya buat Teh Menado, buat Umi Lila, Nenek Putri, Kang Justiannya, Pak Kosasi, Kang Koswara, Kang Uya Gatsu, Lukman Baros, Agus Oce, Jajang Jalak, Nani, spesialnya mah buat Enani Memori, Abah Dadang, TCI, Wagon 98, Amti Bara, spesialnya buat Temeli bareng keluarga tercinta. Terima kasih. Ada lagi juga udah gabung bersama Meli Jamil, ada Bung Suci Keputihan yang pengen requestnya lagunya Rungkad ya. Rungkad, hari ini lagi rungkad enggak? Tanggal merah tapi di akhir bulan ya, OTW akhir bulan. Aduh, mau jalan-jalan tapi dah kumaha teh ya. Suara hati jeritan orang-orang semuanya, bukan cuma Meli Jamil ya. Temel, Temel mau kirim salam langsung buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Kang Diansa Cicadas, Madini, Mama Dinanya, Mang Nanar Gunung Asepantea, Kang Jejang Jalak, Amti Bara, Teh Tatin Surpriatin, Api Ai, Lima Nurdin ya, kum buat Sobat Maya semuanya aja. Supernya mah buat bungsu yang lagi kerja, semangat kerjanya sayangku ya. Lembur Besti di tanggal merah, Kang Jajang Jalak apa kabar? Yang pengen request lagunya Tajamnya Karangnya udah Meli Jamil play. Mau kirim salam masuknya buat Meli Jam duluan, buat Sobat Maya semuanya biar kebagian. Dikumken we. Spesialnya emang buat nih di Cibolerang aja. Selamat istirahat katanya ya.

0: Halo wargi Kanyaal Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: MyFM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis info lebih lanjut klik di

0: 1-412-412 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

0: Masa lalu cuman buat dijadikan pelajaran aja ya Sobat Maya ya, bukan untuk dikenang berlarut-larut ya. Aduh, kalau misalnya udah ngomongin masa lalu memang banyak cerita, banyak kejadian yang pada akhirnya membuat kita jauh lebih baik di masa sekarang ya. Jadi masa lalu bukan cuman sesuatu hal yang kita lupakan, tapi bisa dijadikan pelajaran ya. Mbak Jamil mengangkat line on air di 0225441 3928. Ada siapa yang udah ketemuan sama Meli Jamil di 0225441 3928 ya. Selamat siang untuk Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM. Ada siapa? Halo.
1: Halo, dan asik.
0: Asiknya musik dangdut Radio Maya.
1: Asiknya musik Radio Maya bersama teman Darung Gagas, Dara.
0: Dara, Kang Mansur.
1: Bulan Teh Maya.
0: Tanggal merah enggak kemana-mana.
1: Ya enggak
0: Di rumah panas saja.
1: Panas ya, keluar juga.
0: Panas iya, panas pisan. Ih, mentral.
1: Lumayan panas sih.
0: Panas, bikin malas kemana-mana, bener teh?
1: Tumben enggak ada PRSNI.
0: Oh iya, kalau tanggal merah enggak ada sayangku.
1: Oh, kirain enggak. Gimana ya tadi
0: di jam 1 ya biasanya ada ya.
1: Iya.
0: Ih, Kang Mansur masuk manconya teh manteng beneran ya.
1: Iya,
0: iya kalau di tanggal merah mah enggak ada berita di jam 1 ataupun di jam 2-nya gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Heeh, ya udah tuh mau request enggak?
1: Laguna. Suratan.
0: Suratan. Suratan atau guratan?
1: Guratan.
0: Oh, guratan, guratan
1: udah. Guratan dan guratan.
0: Guratan dari siapa?
1: Suratan.
0: Oh, suratan. Suratannya dari siapa?
1: Duka deh, bukan lagu campur sari itu teh.
0: Ya udah tuh mau kirim salam buat siapa? Suratan. Suratan dari Roma Irama.
1: Ya di mana teh? Mungkin dari Roma Irama. Ada?
0: Ada. Sok atuh kirim salam buat siapa?
1: Ya buat Teh Nado ya. Teh buat Umilila, buat Teh Nari, Teh Imas Dua, Teh Takulia, Teh Andin Dhani, Teh Yuyun,
0: siap.
1: Teh Takulia, buat Mbak Inkarti, Mas Tanda, Mas Dina, Mas Dini, Mas Dena, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jana Arif, Kang Jati Kenawan, Kang Jati Santia, Kang Jati Pecet, Kang Konsepi Barok, Kang Alam Bolek, Kang Sri Kurniawan, Kang Jago Santia, Kang Jayang Jalak, Kang Jago Kurniawan, tadinya.
0: Siapa lagi?
1: Obi Atu, Mas Arif Lapon, Ahli Kungkunnya, Kang Isar Hayana, gitu, Sobat Maya.
0: Oke, okay. Spesial buat siapa?
1: Kang Itemelnya barang Arkana, gitu. Aju di sana, gitu, mau biasin sehat, gitu, serasa, gitu, serangkulantas, gitu, karena hari gamis, gitu, gitu, tinggal di wakilan ngomongan deh, gitu, ya.
0: Insya Allah, amin. Makasih ya.
1: Terusnya.
0: Sama-sama ya. Kang Mansur, terima kasih pilih radio.
1: Cuma ya mantap lagu-lagunya berbeda, berbeda ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Mansur yang udah gabung sama Meli Jamil ya di 0225413928. Ada siapa di belakangnya? Halo.
2: Halo.
0: Hai, dangdut halo. Asik.
2: Musik-musiknya dangdut.
0: Radio Maya berani beda berani gaya. Dera. Hai, Nenek Putri kah?
2: Iya.
0: Nenek Putri.
2: Apa?
0: Ayo tuh jalan-jalan Nenek Putri.
2: Kalau enggak ada yang ngedorong ya, Neng.
0: Nanti kan sama Meli Jamil.
2: Terima kasih, Neng, sebelumnya.
0: Siap atuh. Nenek Putri udah makan siang belum?
2: Udah.
0: Sudah pakai apa makan siangnya?
2: Enak ada asin gabus, sambal,
0: daun. Ay, mana nikmat. Saha nu masak? Kang Justian yang masak.
2: Ada asisten.
0: Oh iya, masya Allah. Ya udah tuh mau kirim salam buat siapa? Mau lagunya mau apa tuh? Cuka kata Kang Justian, cina lagunya siap, Kang Justian.
2: Lagunya.
0: Mau apa lagunya?
2: Obati rinduku ada.
0: Obati rinduku ada. Mau kirim salam buat siapa?
2: Neng yang baik hati dengan rezekinya biasanya sehat selalu semakin melimpah.
0: Amin. Nenek sayang buat siapa lagi?
2: Alhamdulillah Teh Andin,
0: Nado, siap.
2: Kang Baro, Kang Jajang Jalat, Madam, Nani Memori, Tengani Memori, Maya, Cana, Mansur, Wagon, Kang Nanar, Kasih.
0: Terus?
2: Sama Adina, sama Dini.
0: Oke.
2: Abah. Abah Adam, Adang.
0: Dadang.
2: Yoheng.
0: Siap.
2: Ija. Kang Nono. Sanggau Neng.
0: Makasih. Nenek Putri, makasih banyak ya.
2: Sama-sama, Neng.
0: Pilih radio.
2: Pilih Maya. Berani juga. Berani Maya.

paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

98.5 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, dari Revina Alvira, gara-gara nanana. Sudah Meli Jamil play ya, spesial ini buat sobat Meng sudah request di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809898. Ada Kang Abo Metal di Bojong, cowok menolak kondusif hadir di sisi Citarum ya. Yang pengen minta puterin sebotol sirup cenah udah ya wekema emang seger ya sirupna sirup iya sirup jeruk ya kayaknya enak ya seger langsung ngaruh ya kebayang sobat mah mun keur panas-panas kieu mah enaknya di siropan cari yang seger-seger es kayaknya enak ya aduh meni ah ke mana iya tukang es kelapa belum ada yang ngeliwat emang ada es kelapa keliling Temeli, mau salam cinta langsung buat Temeli Jamil duluan. Makasih lah ya buat sobat Maya semuanya. Buat Alan Bola, Mimas Jo, Mama Dini, Mama Sanda. Dua kalinya. Nada Dolar, Ibu Mega, Gus Oce, Jeng Rusmana, Madina, Makesia, Manuis, Anin Riani, Jeng Roro, Cepisan Ria, Tetatin, Apiai, Mas Rasul, Jeng Jalak, spesial. Buat diriku yang lagi gogoleran di Luhur Seng ya. Wilujeng gogoleran di Luhur Seng. Semoga jangan lupa bolak-balik biar keringnya meratanya. Lauk aksin meureun. Kang Abo nuhun sayang ya. Ada Mama Dini di Lembang si cantik sayangku juga kirim salam buat sobat Maya semuanya aja berani beda berani gaya. Selamat ulang tahunnya Mel Jamil sudah play ya. Siapa yang ulang tahun sayangku Mama? Selamat ulang tahun ya. Barakallahu fi umrik. Barakallahu usianya, berlimpah rezekinya, banyak kebahagiaannya, selalu dalam lindungannya. Amin. Ada Abah Dadang di TCI juga hadir di Dangdut Asik. Salamnya buat Aki Kanha, Pak Kosasi, Kang Ai, Kang Alan Bolem, Carmila, Nado, Aki Kanha, Nenek Putri sama Kang Juliansa namanya, buat Teh Nani Memori sama Kang Jejangnya. Teh Om buat sobat Maya semua yang lagi pada manco aja. Buat Neng Mel Jama terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Abah Dadang di TCI sayang ya. Ada juga Mang Nanar di Gunung Asepan juga lagi manco di 98 Maya FM. Mau kirim salam buat Tanda Dolar, buat Teh Itakuya, Sri Amelia, Teh Nuis, Teh Isar, Teh Rindu, Teh Mas Jua, Teh Mimin, GM. Pokoknya sobat Maya semua spesial buat istri tercinta sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Ada Kang Husen Persada juga lagi manco di 98 Maya FM. Dan tentunya buat sobat Maya masih selalu setia bersama Dangdut Asik yang sekarang masih mencoba berusaha, masih ikhtiar mencari jodoh, semoga jodohnya cepat ketemu ya, yang sekarang sudah punya jodohnya, jangan macam-macam besti, yang lempeng-lempeng aja menjalin sebuah komitmen dan hubungan Maya.

0: 98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Mary Jamil mau katain noner dulu ya buat Sobat Maya. Yuk langsung aja di 0225441 3928 ya. Mary Jamil angkat penelpon noner 2 dulu aja di 0225441 3928. Ada siapa? Halo, yang udah gabung sama Mel Jam ya di siang harinya, ada siapa? Halo. Oke, masih terputus ya. Di 0225441 3928. Halo.
1: Halo.
0: Hai, dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut di Radio Maya.
0: Derah, kemana aja Besi?
1: Ada, aku mencet gak berhasil Besi.
0: Meni dirimu mah meni menghilang bagai ditelan bumi.
1: Aku itu absen dulu sambil berusaha on air gitu. Kalau WA mah selalu.
0: Tumben masuknya di jam segini, biasanya rada setengah tilu kamu mah.
1: Iya, tahu aja.
0: Tahu, jamnya teh selalu sama aing WhatsApp teh.
1: Iya, kadang Nenek Putri kalau udah on air itu nelpon ke aku. Aku udah on air ya, tadi denger, Nek.
0: Oi.
1: Ini usaha dari tadi gagal, Nek.
0: Langsung terhubung ya. Ya udah tuh, mau request Kang Lukman.
1: Ya, Juragan Empang.
0: Boleh, mau kirim salamnya buat siapa?
1: Buat Teh Meli duluan ya. Buat Suryadi, Andin, Tenado, Mang Nanar, Kang Deden Cipteng, Umi Lila, Jajang Jalak, Teh Mas Jua di Ledeng, buat Ahmad Iwan Garut, buat Nenden Ligaja, buat Mas Lesu, buat Nenek Putri sama Kang Yusnya di Sukajadi, buat Kang Mansur, Maya Sindang Laya, buat semuanya aja yang pada dengerin.
0: Siap, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Bestiku aja, Teh Meli.
0: Makasih ya.
1: Siap.
0: Pilih radio,
1: pilih Maya. Mantap lagunya. Maya, berani beda, berani gaya. Assalamualaikum, Nameli.
0: Waalaikumsalam. Ada Kang Lukman di Pasar Balos. Pasar Baros ya, lagi stay tune. Ada siapa di belakangnya? Halo. Oke. Ngajeng Kang, one more. Satu lagi ya, di 0225-441-3928 ya. Buat Sobat Meng pengen owner boleh. Halo, oke. Umi Lila, selamat siang ya. Tenada Dolar, Teho Om lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih banyak ya. Ada Kang Dadang Rancamanyar sama Mamah Didahnya juga, hatur nuhun. Ada Mang Nono di Cipacing juga lagi manco ya. Dan pokoknya buat Sobat Maya masih selalu standby and stay tune di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, derah.

0: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM, Maya FM, Maya FM, 98 Maya FM.

96 FM Bandung, berani beda berani gaya. Jadi kalau misalnya sobat Maya lagi ngedeketin seseorang ya, jangan banyak cuman kata-kata aja, gombal-gombalnya dikurangin, tapi lebih fokus pada effortnya, kayak usahanya. Kalau misal nanti cocok, bisa langsung diajak ke rumah tuh ya, buat kenalan sama orang tuanya yang paling utama ya. Restu orang tua adalah prioritas, asik. Pokoknya kalau misal sobat main sekarang lagi PDKT sama seseorang, semoga dimudahkan ya PDKT-annya. Yang penting mah usahanya aja dulu. Kalau misalnya nanti hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, gak apa-apa, belum jodoh. Yang penting mah gentle aja dulu ya. Tapi kalau ternyata diterima, kabarin ya, taruh monitor ketua. Ada yang udah baru jadiannya ketua.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sobat di Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. No comment, itu isi derita lo. Masa bodoh gak mau tahu ya, gak usah mau tahu ya Sobat Maya ya. Kalau misalnya bukan urusan kita mah udah gak mau tahu aja ya. Dalam artian bukan tidak peduli, bukan tidak berempati ya. Ya, bukan. Untuk sesuatu hal yang memang bukan menjadi ranah kita, lebih baik kita gak usah tahu ya. Gak usah kepo dan gak usah mengomentari hidup orang ya. Kecuali orang tersebut minta komentar, minta dikomentari ya, minta bantuan, itu mah baru ya gitu. Itu pun kalau misalnya kita bisa jadi tempat curhatnya, jadi tempat mendengarnya, oke, diminta saran, oke gitu. Tapi ya jangan sampai kita sebar-sebarin lagi ya. Ada yang dipercaya gitu ya buat jadi tempat curhatan seseorang, bocor ya, di kemana-mana diceritain lagi, jangan sayang ya. Tapi kalau misalnya dimintain bantuan, kalau memang sekiranya kita bisa bantu, kita bantulah ya. Namanya manusia kan harus saling membantu ya. Tapi kalau misalnya kita gak bisa bantu, ya kita tolak secara halus dan jelasin kenapa kita sebenarnya gak bisa bantu gitu ya. Begitulah realita hidup ya. Kadang pengen ngomentar orang, tapi janganlah, tahan aja. Meskipun ya manusiawi ya, kita suka pengen komen gitu ya urusan orang, cuman dalam hati aja ngomennya. Atau enggak, mungkin curhatnya sama suami aja, ngomentarnya bareng suami aja ya, jangan sama orang lain ya. Kalau sama orang lain mah bocor, kalau sama suami mah kan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jadi dijamin rahasia aman. Bener ya Bu Ibu? Bener atuh ya. Ada siapa? Halo? Ay kamu mah anggar kamu mah ay on RT gitu wae. Ay bagian diangkat dijengkangkan, angkat dijengkangkan, angkat dijengkangkan ya. Sobat Mimi dan Jamil harus pamit dari ruang dengar ya. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di 0877-7080-9898, yang udah on air juga hatur nuhun ya di 0225441-3928. Nanti ketemu sama Meli insya Allah di hari Kamis ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Nanti lanjut setelah ini di JJS 36 jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di JJS 36. Kang Agus Oce, makasih banyak lagi stay tune di 98.5 FM ya. Oke, Sobat Maya, sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98.5 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Bye-bye.

0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di www.makahutamatour.com. Pendaftaran di 0225404625 atau melalui WhatsApp di 0822471142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka Utama Tour, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting
0: Maya FM
4: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM

0: 98 Maya FM. Maya FM. 98
1: Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggoa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh!

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung.
0: Saatnya Sobat Maya simak no parenting.
4: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Jakarta. Nuper D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
1: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-7740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: www.98mayafm.com
3: 98 Maya FM.

0: Facebook Maya FM.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke? Okay?
4: CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Duperti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Duperenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Duperenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

0: Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

Schwindelhofer. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya Sima nukar tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM. 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Ya, alhamdulillah hari ini Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan hari ini ya. Tepatnya adalah hari Selasa, 25 Agustus 2026. Dua hari gak ketemu, dan sekarang saatnya Sobat Maya bisa ya di titian kenangan kembali ya. Kok jadi sedikit agak balelol ya. Oke, Fitri Febrianti yang bakal menemani Sobat Maya selama 3 jam ke depan. Ya, mudah-mudahan Sobat Maya sudah berada di rumah ya, sudah beristirahat, sudah kumpul lagi sama keluarga karena aktivitas yang padat ya Sobat Maya. Aktivitas yang padat dari pagi hari sampai sore hari. Ya, sekarang waktunya Sobat Maya kumpul lagi bersama keluarga ya, seperti biasa selama 3 jam ke depan Fitri bakal menghadirkan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an. Ya, tentunya request lewat WhatsApp di 087770809898. Sekali lagi di 087770809898 ya. Telepon on air-nya nanti di interval yang kedua ya Sobat Maya ya. Ya sudah saja, yuk kita nikmati dulu deh lagu berikutnya karena rindu dua hari gak ketemu dalam kerinduan Dewi Yoh.

0: 98.9 Maya.
1: Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 3, 2, 1. Maya FM.
3: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM,
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
5: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti
0: Maya FM
1: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Dari

Memanggilmu di ujung rindu. Selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang saat ini mungkin masih berada di tempat kerja karena pekerjaan belum selesai ya. Dan nikmati saja. Nikmati saja ya Sobat Maya, karena suatu pekerjaan, suatu aktivitas kalau kita nikmati atau kita kerjakan dengan hati yang ikhlas, mudah-mudahan membawa berkah ya. Dan sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya yang mungkin saat ini masih berada di perjalanan, terutama yang ada di belakang kemudi, hati-hati mengendarai kendaraan ya, jangan ngebut. Aduh, banyak sekali berita-berita di televisi, di sosmed, banyak sekali terjadi kecelakaan ya, itu dia akibat sembrono mengendarai kendaraan ya. Terus juga untuk pejalan kaki, kalau misalnya mau nyebrang juga hati-hati ya. Lihat kiri kanan, kulihat saja banyak kendaraan lewat. Iya, ya sama pejalan kaki juga harus hati-hati kalau mau nyebrang. Kalau sudah kelihatan aman ya. Karena sekarang gini deh Sobat Maya, dirasakan sama Fitri ya, naik kendaraan pakai lampu sen, kadang si pengendara tidak memperhatikan lampu sen. Ya, masa harus bawa pentungan? Pakai tangan, pakai kaki terkadang ya, karena tidak konsen melihat ya, itu karena tidak konsen melihat lampu sen. Itu juga. Terus juga lampu sen juga perlu diperhatikan ya untuk semua pengendara baik roda 2, roda 4. Kalau mau ke kanan atau ke kiri, kasihlah jarak beberapa meter ya, jangan mendadak. Ada kadang-kadang mendadak nih, makanya suka terjadi namanya tabrakan beruntun karena mendadak memberikan lampu sen ya. Terus apalagi ya berkendaraan, kalau menyalip ya hati-hati. Ini seringnya pengendara motor ya, padahal sebelah kanan itu udah sempit, tapi kadang-kadang dia itu memaksakan diri untuk menyalip dari kanan, padahal sempit itu sebelahnya trotoar. Gimana kalau misalnya si pengendarinya tidak melihat ada kendaraan dari kanan ya. Nah itu dia, ngeri, terjadilah yang namanya kecelakaan ya. Yang sedang berjualan, didoakan Sob Fitri lancar, laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngumpul ya. Ya sudah, ditunggu lagi sama Fitri WhatsAppnya di 0877 7080 9898.

0: Wisnu Parti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, dupa renting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
4: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya sebab dupa renting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: 91, no para un tiempo.
1: Vaya FM.
2: Rani Reda, Rani Reda, Dun Ah.

0: Maya FM.
1: Sabia, Sobat Maya Sebab, no party. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
0: Maya FM.
1: Facebook Maya FM. @98 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.
2: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

Ya, Sobat May, jadi dulu kemana-mana tetap di 98 My FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Interval yang kedua. Ya, dan nanti ada sedengan lagu-lagu religi sambil menantikan berkumandangnya azan Isya ya. Jadi tetap di 98 My FM Bandung, berani beda, berani gaya, terakhir.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: 98.9
1: Maya. Maya. Maya. Sobat Maya Sumbang, Duparti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
3: Maya FM. Maya FM.
4: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bukan aku menolakmu karena aku sudah ada yang punya. Nah, aku Desi Ratnasari ya Sobat Maya di interval yang kedua di menit yang ke-26 lepas dari pukul 19. Yuk kita ketemu sama Sobat Maya yang sudah request atau sudah WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Sebentar. Dari Kang Ayi yang ada di Cigadung ya, salamnya buat siapa ini? Buat Mama Angga, Nado, TIJ, Bi Ayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Runo, Bunda Nili, Mas Ari Prabon, Abah Dadang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinew Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, Eyang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Jejang Jala, Koswara, Telin Jijotang, Ari Caladi, Lukman Barus, Pak Arif Gudebaya, Nenek Putri, Kang Ius, buat Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih. Siapa lagi nih? Sebentar. Oke. Kalau misalnya lagunya tidak ada, nanti Fitri sebutkan di on air atau di WhatsApp. Buat Pak Arif Gudebaya, punten pisan, judul lagunya diganti dulu ya. Bapak Arif Gudebaya di Malamung Garut, lagunya diganti sama apa ini? Ya, salamnya buat penyiarnya duluan, buat keluarga yang ada di Malambong, Teh Unik, Mama Arman, Teh Oom, Teh Nado, Nani Memori, Aki Kanha, Uya Gatsu, Wawan Cibaduyut, Kinew Kitchon, pokoknya buat Sobat Maya semuanya saja. Berikutnya, aduh, di ayah Ece Nado. Ece Nado. Mana Ece Nado tanya? Dari Cenado, salamnya buat Kang Adam, terus Aki Kanha, Kang Arif Gudebaya, Nenek Putri, Kang Ius, Kang Lukman, Pasar Baros, Kang Mansur, Kang Ayir Jewali, Teh Lili Cikajang, Mang Nanar, Mama Sanda, Kang Diansa, Ibu Ingkarti, Kang Jejang Jalak, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Apa ini? Yang lainnya nanti minggu depan, insya Allah. Now nih teh kehela social always just for you. Aduh, social always just for you. Us gaya bahasana ece. Ya, berikutnya dari Kang Lukman Pasar Baros. Ya, salamnya buat Nenek Putri, Kang Yus di Sukajadi, Teh Majua Ledeng. Terus Jajan Jalak, Teh Nado, Andin, Umi Lila, buat Sobat Maya, buat Bunda Fitri juga. Hanupis Bunda, sama-sama Kang Lukman yang ada di Pasar Baros. Aduh, Fitri belum sempat nih main ke Pasar Baros ya. Ya, berikutnya dari

Di Cecang Jalak. Ya, salamnya buat Ibu Iing, Nenek Putri, Mama Fit, Tanado, Mama Ape, Pratu Enga, Agus Oce, Febri, Acu. Spesialnya buat Nik di Cibolerang. Hah? Di Cibolerang apa di mana? Kemudian dari Mang Nanar Gunung Asupan. Ya, salamnya buat Mama Putri, Mama Sanda, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Shushan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, Mama Deva Gunhao. Spesial buat istri, buat anak-anak, juga cucu tersayang. Oke, terima kasih. Segitu dulu Sobat Maya yang Fitri bacakan. Ya, nanti kita teruskan kembali. Tetap di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: Karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian.

0: Maya Event.
1: Saatnya Sobat Maya SMA No Parenting.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 FM Maya Radio.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 0877 70 898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM, Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
1: Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Cinta kita Inka Kristi, Sobat Maya. Selamat malam buat Kineu Kircon ya. Salamnya buat Imas Juwanado, Nani Memori, Dian Syahu Asgar, Aki Kanha Mansur, Ayu Cigadung, Koswara ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Terima kasih buat Kineu Kircon. Berikutnya dari Aki Kanha di Cibaduyut. Salam buat Teh Nado, Pak Dadang, TCI, Pak Arif, Gudabaya, Mang Ayu, Wagon, Deden Kasir, Kineu Kircon, Jajan Jalak, terus sama Niknya, Mama Sanda, Bungsu Cikaputian, Nani Memori. Pokoknya spesial buat TV Tri, semoga sehat selalu, amin. Mbak Sri Masuruno, Dek Rina di Warung Nasi Ramas Ngawi, Kopo Permai. Ya, didoakan jualannya semakin laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uangnya ngumpul, amin. Nenek Putri sehat, Kang Yustian juga, selamat malam ya. Terus juga selamat malam buat Bapak BMP Stefanus, TIJ. Kemudian juga selamat malam buat Kang Agus Oce di Marga Asi ya. Berikutnya dari Anani Memori di Cicahem. Salam buat Ibu Intarti, Imas Jua, Bunda Lilis, Mama Dini. Terus buat Kineu Kircon, Kang Yustian, Bah Dadang, Kang Adam, Hendi Target, ya Arif Gudabaya, Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasi, ya. Ini video mau nanya nih Sobat Maya, gimana daya tangkap Maya di daerah Sobat Maya? Soalnya Kang Ayi katanya di daerah Cigadung Maya FM suaranya kecil, ya. Jadi minta informasi dari Sobat Maya yang lainnya, gimana ininya daya tangkapnya? Baguskah atau kecilkah? Ini katanya dari Kang Cigadung dari kemarin pas acara JJS.

Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: itu penting.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Rentik.
2: Maya FM
3: 98 FM, Maya Radio.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Anda simak Dupar Ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupar Ting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupar Ting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena Derah.

Ya, langsung dari Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 masih di Titian Kenangan bareng Fitri Febrianti ya. Pokoknya ini Titian Kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Kalau on air bareng Fitri Selasa, Kamis dan Sabtu. Teh Lilis yang ada di Cikijing ya. Salamnya buat orang Cicalengka, buat sobat Maya semuanya saja, juga buat Teh Fitri. Terima kasih. Muhammad Satria Esaika juga. Ya, salamnya buat siapa nih? Buat sahabat Maya aja ya semuanya. Indonesia darurat gempa, turut berduka cita NTT dan Kalimantan. Ya, kita doakan saja buat keluarga kita, buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang bersedih ya karena bencana alam gempa bumi ya, untuk daerah NTT sekitarnya dan daerah Kalimantan yang sekarang ini mengalami yang namanya hutan kebakaran hutan ya, sampai ke meluas ke daerah yang lainnya. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan bencana cepat berakhir. Amin ya. Kemudian juga siapa nih? Ada Bapak Arif Godabaya. Ya, tadi sudah dibacakan. Ya, setelah di WA baru dibalas. Mama Angga di Balai Endah ya, salamnya buat Mama Bandung Barat, Mama Reva Ciparai, Kak Ai Cigadung, Mama Dini, Mama Dina, Kang Sandi Gunhal, Mang Nanar, Ibu Hacawita, Mama Zinia, Pak Kosasi, Kang Jajang Rusmana, Agus Oce, Kang Alan Bolem, Ambu Kalista, Mama Nurul, Bi Ayu, Nani Memori, Api Ayi, Teh Rindu, Mama Sanda. Ya, ini Mang Nanar mah cenah ari ka Mama Angga mah enggak pernah sapa-sapa. Ari yang di Arab Saudi mah disapa, pada lagi enggak dengerin. Mama Kesha mah di Saudi enggak dengerin radio. Di Balenda mah bagus David. Oke, terima kasih informasinya ya. Tadi juga ini kata Kang Ian nih ya. Awalnya penerimaan radio Maya FM di daerah saya terganggu ya. Coba pakai kabel sambungan di antena radio terus disambungkan ke paku atau yang lainnya tempel di dinding. Jadi penerimaan siaran radionya agak besar. Biasanya terganggu itu karena ada bangunan tinggi, bisa jadi ya. Bisa jadi itu ya, terus atau sinyalnya juga mungkin ya, ada gangguan yang biasanya bagus ya, terus juga bisa ada apa ya, kayak model pemancar, menara apa sih yang sutet kayak gitu juga bisa ngaruh ya, dari pancarnya jadi terganggu ya. Dari Badadang di TCI, salamnya buat Kang Ayi, Aki Kanha, Pak Kosasi, Kang Alan Bolem, Carmila, Nado, Teh Nani Memori, sama jajangnya Nenek Putri sama Kang Zulian, Kang Yustian ya. Terus buat sobat Maya semuanya saja yang lagi nongki-nongki di acara ini, buat TVT terima kasih. Terima kasih Badadang TCI. Teti Cimahi juga selamat malam ya. Salamnya buat sobat Maya Sadayana aja. Terus dari Cigondewa, nih Kang Heri Cigondewa, salamnya buat Teti Cimahi, Abu Metal, Pak Dadang, Nenek Putri, Pak Kosasih, Nenek Memori, Nenek Dolar, Kang Dery Obras, Teh Isar, Kang Hayi. Kang Hayi. Apa ini? Cigondewa mah bagus Teh Fitri penerimaan siarannya. Oke, terima kasih informasinya ya. Berarti mungkin lagi sinyalnya lagi jelek nih Kang Ayi yang ada di Cigadung. Yuk, kita teruskan kembali. Ini dulu deh, Cinta Tak Mengenal Kasta.

0: Ya, sebelum Fitri pamit, ada Asep ya, Kang Asep Cijagra. Ini salamnya katanya buat Sobat Maya semuanya saja. Sayang sekali ya, karena waktunya sudah berakhir, waktunya Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tesnya Sobat Maya semuanya. Dan untuk Sobat Maya sudah request, tunggu saja tetap di 98 Maya FM Bandung ya. Oke, insya Allah ketemu lagi berarti hari Kamis. Selamat malam semuanya, tetap selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye. Istana cinta menanti kita.
1: Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: 98 Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hah, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
5: Jalan-jalan sore 36.
6: Jalan-jalan sore 36.
2: 98 FM Maya Radio.
7: Saatnya Sobat Maya Subang No Party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya, Sobat Maya simak, no parking. Sobat Maya pengguna motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya simak Nupar Ting.
6: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 114242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya Event. Bahaya, tetap Maya Sibang. Dupar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, di Parenting.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak di Parenting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duta Rempah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi males pacaran.
2: Pop Indonesia.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
4: Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 3, 2, 1. Maya FM.

0: gede ngir.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
4: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tiba di Parenti SMA Plus Pariwisata Terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 5413329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

MyFM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumidin. Rabbi sahri sadri wa yasili amri wa hlukdatam milisani yabkohu qawlih. Segala puji hanya milik Allah yang telah mencurah limpahkan rahmat dan karunia kepada kita di pagi yang cerah ini. Kembali hadir menemani Sobat Maya di gelaran Damar Hati, penyuka hati pengobat jiwa selalu di hati. Disiarkan langsung dari studio 98 Maya FM Bandung di Komplek Kopo Permai Blok T11. Kembali lagi bersama Kang Faiz. Satu jam ke depan insya Allah Sobat Maya akan ditemani ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan

Dan yang berbahagia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan rizki, keberkahan umur, dan juga Allah Subhanahu wa taala setelah mengizinkan kembali kita bangun di pagi hari dan terasa kehangatan segala aktivitas yang kita saat ini kerjakan, dari mulai kita berangkat dengan niat ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dengan salah satunya melaksanakan Qiyamul Lail. Dan tentu sobat Mayang yang dirahmati Allah, bagi yang sudah melaksanakan sholat malam, kemudian dilanjutkan dengan qobla subuh, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tilawah, dan terus aktivitas positif kita, kita rutin lakukan, semoga dalam kehidupan ini Allah berkahi, ya, Allah rahmati. Dan kita sebagai insan tidak luput dari segala salah, dari segala dosa. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Dan sobat Maya yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit, syafakallah, semoga cepat sembuh, cepat sehat, dan sakit menjadi kiparat dosa. Nah sobat Maya yang dirahmati Allah, di pagi yang cerah ini juga yang sudah live streaming, ada live TikTok, ya silakan. Ini adalah sarana konsultasi, ya, bimbingan haji reguler dan umroh juga, ya sobat Mayang dirahmati Allah. Karena KBHU Uswatun Hasanah saat ini menerima pendaftaran bagi para haji reguler yang nomor porsinya itu pendaftarannya di tahun 2014 sampai 2015, ya sobat Mayang dirahmati Allah. Nah semoga di tahun 2027, di tahun 1448, para tamu-tamu Allah, para calon-calon haji bisa berangkat ke Tanah Suci menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan semoga ada rizkinya, semoga ada umurnya, dan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Bagi yang belum punya kesempatan ke sana, teruslah berikhtiar, berdoa, karena Allah Subhanahu wa taala maha kaya dengan segala keharibannya. Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita dan selalu memberikan yang terbaik untuk kita, ya sobat Mayang yang dirahmati Allah. Semoga kita semua sehat selalu dan punya cita-cita kita bisa berangkat haji dan umroh setiap bulan ataupun setiap tahunnya, ya sobat Mayang yang dirahmati Allah. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya akan coba mengupas tema pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua keberkahannya, memberikan kepada kita semua izin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Terima kasih yang sudah bergabung, ada Rajak, ada Unzi, ada Retno, ya, ada Dahrul Laskar, ada Agus Amin Suharwoto, masya Allah. Nih Agus Amin, silakan dari mana, ya, subhanallah, sudah mampir. Dari Abdul, ada Abdullah, ada Nano, ada Ibu Suwarni, ada SpongeBob juga masuk, ya, ingin bergabung. Alhamdulillah rabbil alamin. Silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Silakan yang mau tap-tap dan juga share-share silakan. Semoga bermanfaat. Kajian pada kesempatan di pagi hari ini, ya, sobat Maya, ada Atabian, ya, Atabian, ada Dramalikah, masyaallah. Selamat bergabung, ya. Juga ada Jaru Langit, masya Allah, ini banyak yang bergabung di live bersama Kang Faiz, ya, di 98 Maya FM Bandung, radionya bagi seluruh pendengar sobat Maya.
98 Maya FM dan Sobat Damar Hati yang selalu mancok terus. Alhamdulillah sudah bergabung Ibu Iis, Ibu Siti Fatimah, Ibu Dewi, Ibu Kiamah, Es Batu juga masuk ya, subhanallah. Selamat bergabung, semoga sehat selalu, semoga berkah selalu, dan kita semua bermunajat kepada Allah, semoga umur kita diberkahi. Ada Sinsa, Masya Allah ya, ada Sophia Darmo, Masya Allah. Nah, kita akan coba menyimak satu tema pada pagi hari ini, yaitu tentang akhlak Nabi. Nah, seperti apa sih akhlak Nabi ini ya, Sobat Mayang dirahmati Allah. Nah, kita selalu kadangkala ya, ada Fani, Masya Allah, ada Fani yang sudah bergabung. Terima kasih Sinsa ya, yang sudah me-like dan tap-tapnya. Ada juga Waria, subhanallah, sudah masuk ya. Semoga sehat selalu semuanya, diberkahi sama Allah. Kita semua mudah-mudahan dalam lindungannya dan pertolongannya. Oh iya betul Sobat Maya, sekarang yang mau persiap-siap berangkat ke kantor ya, ada yang mau berangkat mengajar, ada yang mau berangkat ke tempat kerjanya, ada yang sudah ada di pasar berniaga, Masya Allah. Semoga berkah semuanya ya. Ada Ruang Hampa, ada Waria, subhanallah sudah masuk ya. Terima kasih Sinsa yang sudah memberikan like-like dan tap-tapnya ya. Silakan di-share kalau bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, jangan pernah di-share. Baik Sobat Mayang dirahmati Allah, kita mulai saja nih. Apakah masih menunggu sahabat kita dari Sobat Maya yang masih belum bergabung karena belum selesai sholat subuh ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Masih zikir dulu ya. Nah, masih berdoa dulu. Alhamdulillah ada April 81, selamat bergabung April. Terima kasih ya. Yang sudah bergabung silakan mengkomen. Mungkin ingin bertanya ya, silakan. Baik, dan Sobat Maya yang dirahmati Allah, kita langsung saja dengarkan, simak ulasan berkaitan dengan akhlak Nabi hanya di 98 Maya FM Bandung. Maya FM. Baik Sobat Maya, subhanallah sudah banyak yang masuk ya. Ada Bunda Miza, ada Nita, ada Spesial, ada Rohaini ya, ada Lili Khalifah, ada Wertuyon Pro ini, Masya Allah. Ada Rohayati Widodo, ini ada My Name, Teti Kusmayati, Masya Allah. Ada Rohayati tadi sudah disebutkan. Ada Tuka Ismawati, Masya Allah ini banyak ya yang gabung pagi-pagi sudah mancok. Nah silakan kalau yang mau membutuhkan informasi, sekali lagi Sobat Maya yang dirahmati Allah, konsultasi bimbingan haji reguler dan umroh yang di bawah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh bersama Uswatun Hasanah Kota Bandung yang beralamat di Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut. Di mana itu Cibaduyut? Itu tepatnya di depan TPRI Jabar ya, Sobat Maya yang dirahmati Allah. Ada Ibu Sulmi, ada Ibu Rahmatia, ada Sumarni. Jadi bagi yang ingin mengkonsultasikan, ada yang bertanya, Pak Ustaz saya daftar tahun 2010 sampai sekarang kok belum ada panggilan ya. Nah itu silakan, kita bisa bantu ya, kita bisa berikan informasi seperti apa. Nah silakan yang mau bergabung di bimbingan konseling bersama Uswatun Hasanah untuk layanan bimbingan haji reguler, dan juga yang mau umroh silakan ya, dan insya Allah kita akan melaksanakan bimbingan manasik praktek di daerah Cimincrang ya, yaitu tepatnya di tempat dekat Masjid Al Jabar Jawa Barat. Kita akan melaksanakan manasik praktek baik haji dan umroh ya Sobat Maya dirahmati Allah. Terima kasih yang sudah tap-tap dan bergabung, semoga ayah bunda ya,
sahabat muslim, sobat maya, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkah, tambah umurnya tambah berkah ya. Ini adalah sebagai forum konsultasi bimbingan haji reguler dan umroh. Jadi sobat maya yang dirahmati Allah, selain bimbingan haji dan umroh, juga silahkan yang mungkin punya saudara, punya ayah, punya ibu yang kadangkala ketika nomor porsinya ingin diketahui apakah berangkat tahun ini atau tidak, ya silahkan ya. Subhanallah nih, sudah banyak bergabung Erni Rizki, Furiono, Pak Pur, Umi Kembar. Ada juga nih, ada aduh di gambar apa ya, masya Allah ada pedang nih. Subhanallah ya, banyak yang bergabung. Subhanallah, subhanallah, tabarakallah. Nah, pada kesempatan ini silahkan bagi yang bapak dan ibu barangkali mau berkonsultasi tentang bimbingan haji reguler dan umroh. Apa sih bimbingan haji reguler itu? Yaitu bagi masyarakat yang sudah daftar haji lewat jalur pemerintah penyelenggaraannya, yang sudah daftar beberapa tahun ke belakang, ada yang daftar baru juga kemarin 2025, ada yang gabung 2026. Nah, silakan ya bagi yang mau bertanya-tanya tentang haji dan umroh. Nah, silakan, ini adalah bimbingan haji reguler dan umroh. Insyaallah ini yang sudah bergabung ya, ada Pendawa 329, selamat bergabung. Ya, kemudian juga ada user nih selalu bergabung, ada Bapak Sei, ada Cilaip Mus 89, ya, juga ada Darwisman, masya Allah yang sudah bergabung, ada Khalifaturha, masya Allah. Terima kasih yang sudah bergabung, semoga sehat selalu, berkah selalu ya. Yang bermanfaat silakan menyimak. Ini adalah tentang perjalanan daripada haji, yaitu kita harus mengenal siapa sosok yang harus kita kagumi, masya Allah, sosok yang selalu dirindukan, masya Allah. Kita sering bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Valen Lee udah masuk ya nih, masya Allah, terima kasih, amin. Ini juga udah bergabung, masya Allah. Ini ada berapa nih? Ada 50.000 yang bergabung bersama malaikat. Berkah selalu, malaikat yang selalu menemani bagi seorang muslim yang selalu berzikir kepada Allah, itu selalu akan ditemani oleh malaikat-malaikat yang selalu ada di sampingnya, ada di depannya, ada di belakangnya, yang selalu menjaga kita dari segala hal-hal yang akan merusak amal ibadah kita. Ya sobat maya rahmati Allah. Baik sobat maya rahmati Allah, tadi perjalanan haji itu ya jelas ya, kita harus mengetahui siapa sosok yang harus kita kagumi, kita contoh ya. Nah, yang harus kita contoh adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ibu Enawati ya, Ibu Mari masya Allah sudah bergabung, Ahdan juga, Mama juga bergabung, Pipi Lausip ya, Sipe ini gimana bacanya nih, ada Dren masya Allah, ada Sodikin Permalan ya, Sodikin Pemalan, terima kasih sudah bergabung, sehat selalu, berkah di pagi hari ini. Nah, jadi sobat mayang dirahmati Allah, kenapa Nabi ini sangat dirindukan ya? Kenapa Nabi Muhammad ini nanti akan mencari umatnya dan akan memberikan syafaatnya? Ada yang tahu gak sobat mayang dirahmati Allah? Nah, karena Nabi Allah Muhammad ini memiliki keindahan akhlak. Ya, terima kasih Bu Dede sudah bergabung. Terima kasih Bu Dede. Dan Iden Rohmat juga sudah bergabung. Alhamdulillah, ini banyak sekali ya. Nur Salim, Siti, Na, Aci, ya.
ada khalki batu putih. Wah, macam-macam namanya. Baik, saya lanjut ya sobat Mayang dirahmati Allah. Silakan yang mau bersilaturahmi komennya dong bagaimana apa yang saya sampaikan ini ada barangkali bermanfaat. Ada Putih, masya Allah. Putih dari mana nih Putih? Selamat bergabung. Tap-tap ya, share-share ya Putih. Ada juga Sayyid. Nah, ini Sayyid juga masya Allah sudah bergabung. Nur Hasana Ponse, Bori Awik juga sudah bergabung. Terima kasih sudah banyak bergabung. Mama Aca Azbun ya, terima kasih. Kita ini sedang live tentang konsultasi bimbingan haji reguler dan umroh. Barangkali Bapak dan Ibu butuh informasi ya berkaitan dengan haji reguler. Nah, silakan tap-tap aja kalau mau. Saya enggak tahu nih haji reguler itu apa gitu ya. Silakan nanti saya akan kasih tahu. Ya, silakan Abang Yasmin Satria Endra juga sudah bergabung ya. Terima kasih. Baik, tadi sudah kita jelaskan. Kenapa kita selalu ingin dirindukan? Bahkan mungkin suatu waktu ketika dunia ini sudah kita tinggalkan, kita rindu siapa yang akan membawa keselamatan bagi umatnya, yaitu baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi sosok kerinduan ini barang tentu hari ini ya selalu kita rindukan keindahan akhlak Nabi. Tidak ada habisnya kalau kita membahas akhlak Nabi itu dibahas. Maka salah satu nilai istimewa dari akhlak Nabi adalah akhlak indahnya tidak hanya kepada orang yang baik kepadanya, tetapi Nabi itu baik juga kepada orang yang menzalimi. Masya Allah ya. Bahkan kezalimannya begitu besar sampai tidak terbayang kita bahwa Nabi itu dapat dengan lapang dada bersikap rahmat kepadanya. Masya Allah ya, masya Allah tabarakallah. Maka bagaimana kita akan mengulas akhlak Nabi? Jadi ini masih seputar tentang peringatan daripada Maulid Nabi ya. Jadi sosok Nabiullah Muhammad ini harus kita kenal, bahkan kita memahami akhlak beliau. Bagaimana beliau tidak hanya baik kepada orang yang baik, tapi juga dia orang yang menzalimi pun dia itu baik ya, masya Allah. Ini luar biasa. Maka kita sebagai umatnya mau ikut siapa? Apakah mau ikut hawa nafsu yang saat ini sedang kita coba kendalikan, atau akhlak Nabi yang luar biasa? Akhlak Nabi ini ternyata memberi dampak yang baik. Masya Allah, ada Lingvi, selamat bergabung. Ada Indra Krisnaya, Dewi mana, apa ini? Dewi Asmarana 69, ada Sur ya, subhanallah. Ada Zafar Sidik, ada Nenek Nia nih, subhanallah. Ada Ekawati yang sudah bergabung. Selamat bergabung, selamat menyimak dakwah pagi di 98 Maya FM Bandung. Nah, sekaligus silakan yang mau berkonsultasi kaitan dengan bimbingan haji reguler dan umroh. Nah, jadi suka bertanya-tanya ya sobat Mayang dirahmati Allah. Kapan saya bisa berangkat haji? Saya sudah lama menunggu, kok belum ada informasi tentang pelunasan-pelunasan. Banyak ya. Nah, sekarang ini apalagi Kementerian Haji dan Umroh itu akan memberlakukan ketat ya kaitan dengan istitoah haji. Jadi tidak sembarangan sekarang bisa berangkat kalau kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan kondisi kesehatannya, itu bisa gagal berangkat haji sobat Mayang dirahmati Allah. Jadi sebagai informasi bagi yang punya ayah, punya ibu ya, atau mungkin bapak dan ibu juga yang saat ini menyimak, itu akan persiapan untuk menjadi calon-calon jemaah haji, itu syaratnya harus sehat. Nah, bastotan fil ilmi wal jismi, ilmunya lewat manasik. Nah, kemudian jisminya harus sehat, fisiknya terutama ya sobat Maya yang dirahmati Allah.
Nah, baik, kita kembali nih kepada perjalanan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata sobat Maya yang dirahmati Allah, ada sebuah keterangan. Umumnya Nabi, ya, terima kasih Nadia Alma ya yang sudah bergabung. Terima kasih Nadia Alma. Sehat selalu, semoga berkah. Ada Mamai juga sudah bergabung, alhamdulillah. Ada Ni yang sudah bergabung, Matrius, masya Allah. Ini banyak bergabung ya, masya Allah, yang bergabung, masya Allah ya. Ahmed juga. Jadi saya saat ini sedang menyampaikan nasihat untuk saya pribadi. Kalau saya nasihatin bapak dan ibu, takutnya tersinggung. Jadi ini nasihat untuk saya, khususnya ya umumnya bagi kaum muslimin muslimat. Jadi untuk medianya itu adalah radio. Radio ini mungkin orang sudah banyak ditinggalkan. Dulu radio ini booming ya, sobat Maya yang dirahmati Allah. Kalau apa-apa tuh lewat radio ya. Ada Adi Abbas, terima kasih sudah bergabung Adi Abbas. Juga ada BSA ya. Ada Sugiyati, ada Lilik Herawati, terima kasih sudah bergabung ya. Ada Ade Rahel, ada Nano Gatsup, ada Virgo, ada Cantik, terima kasih sudah bergabung. Ada Oci Naomi ya, terima kasih sudah bergabung, alhamdulillah ya, berkah berkah berkah. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah, radio ini kadang ada siapa ini, Nafsia, masya Allah sudah bergabung ya. Ini banyak yang bergabung nih pagi-pagi. Jadi sobat Maya yang dirahmati Allah, radio ini dulu paling booming, bahkan pengumuman kemerdekaan itu lewat radio. Namun saat ini radio ini seolah-olah hilang, padahal radio ini sangat penting ya bagi informasi ayah dan bunda yang ada di pelosok-pelosok. Itu biasanya kalau TV jarang sekali sinyalnya nyampe, tapi kalau radio ini bisa meluas ya, luar biasa. Walaupun saat ini sudah ada media ya, media salah satunya adalah ya media sosial yang bisa berhubungan ataupun saling bisa memperlihatkan wajah dengan visualnya tanpa harus ada media televisi. Baik, terima kasih Teteh Nurul yang sudah bergabung. Hatur Nuhun, Suryani Ledeng sudah bergabung juga. Insyaallah ya, terima kasih tap-tapnya, like-nya, share-nya. Semoga bermanfaat ya bagi yang sudah bergabung dan yang menyimak nih, suara luar biasa istiqomah. Jadi sobat Maya yang dirahmati Allah, kembali lagi bahwa umumnya Nabi tidak pernah marah kecuali hak Allah dilanggar. Nah ini, jadi asalnya Nabi tidak pernah marah kecuali bila hak Allah dilanggar. Bahkan ketika Nabi dizalimi personalnya dengan tindakan yang sangat menghinakan, contohnya adalah kisah yang sangat terkenal berkaitan dengan Nabi, yaitu bersujud mengarah Ka'bah, lalu ada seseorang yang menumpahkan isian perut unta di atas punggung Nabi. Ada yang tahu gak nih? Waalaikumsalam, orang Cianjur sudah menyapa, masya Allah. Terima kasih Bu Titi Fatimah dan keluarga, sehat selalu Bu ya, subhanallah sudah menyimak. Hatur Nuhun kasayanana, tep-tep dan share-share. Cianjur sudah mendarat ya, silakan dari mana saja nih komen ya, ibu dan bapak. Ada yang dari kutub utara atau yang dari kutub selatan, barangkali dari Madagaskar, silakan di tap-tap ya, silakan sobat Maya. Nah, jadi nih sobat Maya yang dirahmati Allah, ada kisah ketika Nabiullah Muhammad ya sedang bersujud mengarah ke Ka'bah, ada seseorang yang menumpahkan isian perut unta di atas punggung Nabi. Cing, kira-kira lamun orang mengamuk gitu ya. Ngamuk atau ya sembarangan ini ya, masya Allah. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih. Nah, Nabiullah Muhammad tidak marah meledak, padahal begitu
sudah keterlaluan ya, diremehkannya, direndahkannya. Tapi Nabi terus bersujud sampai Fatimah membersihkan isi perut unta tersebut. Lalu beliau bangkit dan menyelesaikan salatnya. Nah, hebatnya nih seorang nabi ini enggak pernah marah, dia berdoa kepada Allah. Nah, sering kita harusnya berdoa kepada Allah. Terima kasih Omah Nung, nenek sudah bergabung, masya Allah nih. Nenek-nenek Gen Z ini, Omah Nung ini selalu mancok terus di grup Damar Hati ya. Kemudian sekarang di TikTok nih, luar biasa nih teknologinya. Terima kasih, sehat-sehat Om Manung, selalu sehat Om Manung. Ya di komen ya Om Manung, atau tiasa Ustadz jenalah yang menyimak weh, hatur nuhun. Baik, sobat Maya yang dirahmati Allah. Ada doa ketika Rasulullah dilecehkan, ketika Rasulullah dihinakan, ketika Rasulullah direndahkan. Apa doanya? Allahumma alaikal mala'a min Quraisy, Aba Jahli bena Hisam, wa utbatam na Rabi'ata wa Sibatam, Rabi'ata wa ummata. Ya, ya Allah, nah, aku serahkan urusan para pembesar Quraisy kepadamu, yaitu Abu Jahal bin Hisam. Kemudian Utbah bin Rabi'ah, Sabiyah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalab atau Uban bin Khalab. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah sampai mungkin dia kehilangan kendali emosinya, enggak pernah. Nih, seapa ya? Rasdan Celow, masya Allah sudah bagabung, hilang lagi. Nah, jadi sobat Maya yang dirahmati Allah, inilah akhlak yang perlu ditiru, dicontoh oleh kita semua. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah urusannya. Kalau saya yang ngurusin, saya enggak mampu. Ini pembesar-pembesar Quraisy yang melakukan ini, pembesar-pembesar Quraisy. Jadi banyak hari ini boikot-boikot ya. Kalaulah hari saat ini zaman di zaman Nabi Muhammad, masya Allah, nauzubillah summa nauzubillah, kejahiliahan semakin marak, kejahatan semakin banyak ya. Bahkan mungkin banyak orang yang tidak mau bertobat, masya Allah. Nah, kemudian ada kisah lain ketika Rasulullah di Thaif ya, berdakwah di kampung ibunya, tetapi apa yang menjadi balasan bagi kaum pada saat itu di Thaif? Rasulullah dibalas dengan lemparan batu sampai wajahnya berdarah. Tapi Rasulullah sekali lagi tidak marah, sobat Maya. Tidak marah, sobat. Sampai wajahnya berdarah tidak marah, tidak. Tidak membalas dari perbuatan itu. Justru Rasulullah berdoa agar muncul generasi Islami dari keturunan mereka. Begitu pula dengan konspirasi Quraisy yang hendak membunuh Nabi, pelakunya tidak Nabi apa-apakan, malahan justru diajak ke dalam Islam. Jadi lah orang ayah musuh teh ulah diajak gelut, diajak damai ah. Jalan naik motor ngengit bertak weh, setang diadu, turun polotot langsung weh ya, adu jontos. Nah, ini nggak boleh, tidak boleh. Seharusnya kita mengedepankan, mengendalikan emosi kita. Kalau dia tidak bisa minta maaf, kita yang duluan minta maaf. Aduh, hapunten ya,
dia juga bingung, dia yang salah, malah orang lain yang minta maaf gitu ya. Jadi sobat Mayang yang dirahmati Allah, sekali lagi ini yang harus diperhatikan. Akhlak Nabi ini luar biasa. Dia mendoakan ya. Bahkan mungkin ada yang sampai ingin membunuh Nabi, tapi justru dia tidak apa-apakan. Ah, kan baik. Da urusan maut yang hirup, malin urusan jelema, urusan Allah nu Maha Ghafur. Ya, Rasulullah pernah dihinakan, Rasulullah pernah dimarahi, Rasulullah pernah dicaci, Rasulullah pernah dilempari, banyak sekali. Bahkan tersebar dalam kawan bahasa Arab, dalam sebuah hadis diriwayatkan, wallahi ma antaqa mali nafsi fi sayin yu'ta ilaihi qattu hatta tungtaha ka hurumaka hurumatullahi fayang taqimulillah. Ya, demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan pribadi. Tapi jika ajaran Allah yang dilanggar, maka beliau menjadi marah. Nah, itu. Jadi, ayo urusan pribadi mah mau dibawa-bawa. Ya. Tapi lamun urusan jeung akhirat, nah, iya. Harus hati-hati, ya, sobat Mayang dirahmati Allah. Nah, maka sobat Maya yang dirahmati Allah, damai itu tenang hati, betul. Damai itu tenang. Hati yang tenang dan damai, Bu Dedeh ya. Jadi hati yang tenang baru akan ada kedamaian. Bagus komennya ya Bu Dedeh, gimana suaranya, bagus atau mungkin ada sedikit gogorosokan gitu ya. Agar di komen ya, silakan Teh Nurul. Apakah suaranya terlalu keras, kencang atau seperti apa ya? Apakah harus dikurangi kelembutannya? Wis, kelembutan. Nah, jadi kembali lagi ke topik bahasan kita, yaitu kepada akhlak Nabi ya. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terlebih dahulu ya, sobat Maya, kita sholawat dulu

Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Ya, terima kasih Ibu Kurniasi, Ibu Haji, atuh nuhun. Sehat selalu. Ya. Sobat Mayang dirahmati Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah masyaallah, nangis kita ya subhanallah. Akhlak beliau yang begitu mulia, ada yang melecehkan, dia tetap lembut, tidak marah. Ada yang melempari dengan kotoran unta, dia pun tenang, tidak melawan. Malah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga yang melempar kotoran ini diberikan hidayah. Beliau pergi ke Thaif sama ya. Pergi ke Thaif juga beliau dilempari dengan batu sampai berdarah. Tapi apa yang dia respon? Rasulullah tidak memarahi, tidak menegur. Malah dia berdoa lagi kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ada satu kaum di Thaif ini yang menjadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah, menjadi orang-orang yang mendukung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ya. Jadi seperti itu, sobat Mayang dirahmati Allah. Maka kalau kita melihat sosok akhlak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Rasulullah marah selama larangan Allah tidak dilanggar. Namun jika salah satu larangan Allah dilanggar, beliau adalah orang yang paling marah dalam hal itu. Maka dalam ungkapan ini dikatakan beliau tidak pernah merasa membalas dendam karena kepentingan pribadi. Ya, beliau akan marah apabila yang melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu yang menjadi catatan buat kita. Nah, maka kenapa Nabiullah Muhammad ini orang yang mulia, sosok manusia agung? Ya, karena dalam sebuah kutipan ayat, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Nabiullah Muhammad memiliki akhlak yang agung. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis lain bahwa beliau juga seorang manusia yang juga kadang marah, kadang ridho. Tetapi semuanya keluar dari Nabi. Maka tertuntun sama Allah. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, aku biasa menulis semua yang ku dengar dari Rasulullah untuk dihafal. Kaum Quraisy melarangku melakukannya dengan mengatakan, kamu menulis semua yang kamu dengar dari Rasulullah. Dan Rasulullah adalah manusia yang berbicara dalam keadaan marah dan senang. Maka aku berhenti menulis dan menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Tulislah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Rasulullah itu membawa berita kebenaran. Maka sobat Mayang dirahmati Allah, ini menjadi catatan untuk kita. Bagaimana sikap yang tepat adalah mengakui sisi manusiawi dari Nabi, ya, dan sisi tersebut tidak membuat celak pada kesempurnaan sifatnya sebagai manusia terbaik. Ini luar biasa ya sobat Mayang dirahmati Allah. Maka dalam hadis dikatakan kembali lagi ya tentang akhlak Nabi. Siti Aisyah radhiyallahu anhu qala, Rasulullah SAW tidak pernah memukul seorang hamba atau seorang wanita dengan tangannya. Dan Rasulullah SAW pernah memukul sesuatu dengan pilihan antara dua perkara, ya, kecuali perkara yang lebih dicintainya. Nah, kemudian perkara yang lebih mudah baginya, hingga perkara yang itu menjadi dosa. Nah, jika perkara itu menjadi dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh dari dosa. Dan beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya sendiri dari apapun yang dibawa kepadanya hingga kehormatannya. Ini subhanallah ya. Bahwa sekali lagi Nabi tidak pernah dendam untuk membalas dirinya sendiri. Sebaliknya, beliau adalah orang yang penyabar dan pemaaf. Dan beliau ini adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah ya. Maka
dalam hadis lain dikatakan bahwa dirinya diliputi amarah. Pada momen alias punya potensi untuk marah. Maka ada satu keterangan. Ya Allah, sesungguhnya Muhammad adalah manusia. Dapat marah sebagaimana manusia marah. Dan sungguh aku telah berjanji kepadamu yang tidak engkau ingkari. Maka jika aku menyakiti, menghina atau mencambuk seorang mukmin, jadikanlah itu sebagai penembus dosa dan sarana untuk mendekatkan kepadamu ya Allah. Artinya Allah sedang membersihkan segala dosa-dosa kita. Ya. Maka terdapat hikmah besar dari beberapa momen Nabi marah dengan kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan pribadinya. Maka ketika Nabiullah Muhammad menyampaikan dakwahnya dan di sana ada yang menentang dakwahnya, maka siap untuk diperangi. Ya. Maka dalam sebuah pembagian harta rampasan perang, pada saat itu perang Hunain, maka Rasulullah mengatur pembagian ghanimah dengan jumlah yang lebih banyak kepada orang tertentu. Karena itu menjadi hak prerogatif ya, beliau sebagai pemimpin. Nah, maka di sini orang-orang pedalaman atau orang-orang Baduy itu tidak pernah memahami atau merasa tidak terima dengan sistem pembagian itu. Bahkan ada yang mengatakan di zaman Rasulullah, "Ya Muhammad, i'dil faqala lahu Rasul, wailaka wa min ya'dilu idalam aku a'di." Laqad ji'tu wa khasirtu in al in lam akun adil. Nah itu ya. Wahai Muhammad, bersikap adillah. Rasulullah bersabda, celakalah kamu. Maka siapa yang akan berbuat adil jika aku tidak berbuat adil, sungguh saya akan merugi. Saya tidak berbuat adil. Jadi apapun saat ini, Rasulullah adalah akhlak yang terbaik. Semarah-marah apapun dia tetap ingat tugasnya yang harus diselesaikan, harus dilakukan. Bahkan Nabiullah Muhammad pernah ditegur sama Allah. Apa tegurannya? Memberikan teguran kepada Nabi, yaitu yang marah ketika seorang sahabat buta, Abdullah bin Ummi Maktum, menyela. Yang sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy, asalnya tindakan berdakwah kepada pembesar ini adalah strategi dakwah. Namun kata Allah, Allah menegur. Ketika beliau berpaling dari orang-orang yang lebih kecil dalam mendakwahi orang-orang yang lebih besar. Padahal perintah dakwah Nabi adalah diarahkan kepada semua kalangan tanpa ada yang diistimewakan. Nah, jadi ketika kita berangkat ke Mekah itu tidak ada yang diistimewakan, sama semuanya. Nah, maka sobat Maya yang dirahmati Allah, secara personal ya, tentu kita akan tersinggung ketika berbicara kemudian disela. Apalagi ini dalam momen berdakwah kepada orang-orang penting. Bayangkan ketika memberikan nasihat kepada presiden, kepada menteri, lalu ada seorang yang buta dari kalangan murid itu menyela ceramah apa yang disampaikan. Apakah bisa menahan diri untuk tidak marah? Maka secara manusiawi hal ini wajar sekali. Ya. Bahkan tidak mengeluarkan satupun perkataan batil. Karena beliau hanya memalingkan wajah saja. Namun di sisi Allah ini perlu diluruskan agar menjadi hikmah bagi umat manusia. Nah itu sobat Mayang dirahmati Allah. Nah oleh karena itu, menunjukkan salah satu momen di mana Nabi pernah marah secara pribadi, namun dalam contoh Allah langsung memberikan teguran yang tujuannya menjadi asas dalam berdakwah, bahwasanya tidak boleh terklasifikasi serta tidak membuka celah
sama sekali menghadirkan suasana eksklusif kepada seorang atau kepada sebagian orang. Ya. Nah, itu yang perlu disikapi di dalam sebuah sejarah atau sirah, bagaimana pribadi dan akhlak Rasul ini luar biasa, sangat mulia sekali. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan Sobat Maya yang dirahmati Allah, karena waktu yang membatasi, kita harus akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Dari nasihat ini semoga ada guna dan manfaatnya bagi yang menyimak, semoga menjadi berkah dan ilmunya bisa diamalkan, ya. Baik Sobat Maya yang dirahmati Allah, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada ubur yang panjang, baru mari kita ketemu kembali, ya Sobat Maya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah yang sudah bergabung juga sudah banyak, ya, hampir 60 juta ya yang sudah bergabung. Alhamdulillah ada Elis Nardi yang sudah bergabung, ya. Terima kasih Sobat Maya yang dirahmati Allah. Kita akhiri dengan doa kifatul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Kang Pais undur diri atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya, Sobat Maya simak. Dupa Renting.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: 98 MyFM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak dupa penting.
3: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana Mas ya?
4: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
3: Loh, selain itu apalagi Mas?
4: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
3: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
4: Ya. Eh Pak, tahun dan tempatnya di mana?
3: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
4: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
3: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
4: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Epic App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo, kami
2: Ilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

Colombia, todos los días no parti. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.